2 FM. Teman.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti, Bu?

0: Pagi teman Perdua, informasi siang ini datangnya dari PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI ya teman Perdua. Yang ini ada kaitannya sama kecelakaan tempo hari di Bekasi Timur ya. Jadi PT Kereta Api Indonesia ini menghimbau masyarakat buat menunggu hasil investigasi resmi terkait insiden di stasiun Bekasi Timur beberapa hari yang lalu ya. Udah satu minggu lebih ya kalau gak salah ya. Jadi daripada kamu apa ya berasumsi, berteori, ditunggu dulu ya, karena memang lagi dilakukan investigasi resminya. Jadi perusahaan penyedia jasa transportasi ini menyatakan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT ya. Jadi KAI ini sendiri menginformasikan data perkembangan penanganan perkara tersebut. Katanya KAI ini berkomitmen buat bersikap kooperatif selama masa posko informasi gitu. Dan ini berlangsungnya masih sampai tanggal 11 Mei 2026 ya. Jadi KAI juga terus menerima perkembangan proses investigasi yang dilakukan sama rekan-rekan KNKT dan kepolisian, termasuk berbagai dinamika informasi yang berkembang di ruang publik pasca kejadian tersebut ya teman Perdua. Jadi emang sekarang ini penting banget ruang buat proses investigasi bisa berjalan secara objektif ya, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Terus juga pihak PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI ini sebenarnya emang paham ya kalau masyarakat itu udah gak sabar, udah kelewat kepo banget, pengen tahu gitu ya. Jadi ditunggu dulu, jangan membuat statement atau apa ya, mungkin nge-tweet atau nge-thread gitu kan, yang informasi yang masih belum pasti gitu ya. Jadi biar kita semua bisa dapetin hasil resminya. Jadi menunggu gitu ya. KAI sendiri bakal terus menjalankan langkah keselamatan dan juga penegakan aturan pada perlintasan sebidang sesuai regulasi yang berlaku pastinya. Nah, upaya koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara intensif hingga hasil akhir resmi disampaikan oleh pihak berwenang. Dan informasi yang terbaru ya mengenai hasil pemeriksaan teknis bakal segera dibagikan kepada khalayak setelah datanya udah available, alias kalau nanti udah ada tersedia ya. Jadi KAI berharap masyarakat nggak berspekulasi berlebihan mengenai penyebab utama dari kejadian yang kemarin tuh cukup gede ya, cukup bikin heboh juga di wilayah Bekasi kayak gitu teman Perdua. Jadi kalau mungkin kamu kemarin sempat nge-tweet atau sempat nulis statement apa di media sosial kamu, diturunin dulu ya karena datanya belum ada, masih proses investigasi. Karena kalau misalnya kita scroll nih liar banget gitu ya, udah seolah-olah jadi yang paling tahu padahal datanya belum ada kayak gitu teman Perdua ya. Jadi jangan percaya dulu kalau misalnya ada informasi yang seliweran di timeline, karena ternyata belum ada rilis resminya dari pihak KNKT teman Perdua.
1: Teman Perdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, dibol.

Pro 2, Sir David Attenborough. Jadi beliau ini adalah seorang penyiar legendaris ya, dan sejarawan alam dari Inggris. Baru aja merayakan ulang tahunnya yang ke-100, yaitu di tanggal 8 Mei 2026. Jadi pencapaian usia ini menempatkan Attenborough dalam kelompok elit global ya, mengingat kurang dari 0,03% penduduk dunia yang mampu mencapai usia 1 abad. Dan meskipun diakui dunia sebagai tokoh konservasi yang luar biasa, Attenborough justru menyebut rahasia umur panjangnya ini berasal dari hal yang sederhana, teman Pro 2. Kayak gitu, ini adalah statement dia dari hasil wawancaranya barengan sama The Guardian ya, jelang ulang tahunnya yang ke-90. 90 tuh artinya 10 tahun yang lalu, 2016 ya. Jadi waktu di wawancara itu ya, Attenborough ini ngerasa bersyukur banget karena tetap sehat secara kognitif dan fisik di saat banyak orang terdekatnya mulai menurun kondisinya karena terjadi penuaan ya. Jadi mengenai pernyataan Attenborough yang bilang kalau dia itu adalah seorang yang beruntung, kayaknya sih sejalan ya sama bukti ilmiah yang berkembang. Jadi para peneliti nyebutin kalau kehidupan seseorang dimulai dari lemparan dadu genetik dalam tanda kutip ya, yang beda-beda. Jadi data ini nunjukkan waktu Attenborough lahir ya, angka harapan hidup di Inggris itu ternyata cuma sekitar 58 tahun. Tapi sekarang angka ini udah meningkat ya, lebih dari 79 tahun. Jadi para ilmuwan memperkirakan bahwa peluang seseorang mencapai usia 90 tahun itu dipengaruhi sama 30% faktor genetik dan 70% perilaku kesehatan seperti pola makan dan aktivitas fisik. Kayak gitu teman Pro 2. Jadi seimbang gitu ya. Tapi untuk mencapai usia di atas 100 tahun, peran genetik itu ternyata lebih dominan, kayak gitu. Jadi meskipun genetik ini punya peran penting ya, gaya hidup Attenborough itu ngasih gambaran nyata tentang gimana penuaan yang sehat itu dijalani, kayak gitu. Jadi katanya Attenborough ini tetap aktif ya secara sosial dan fisik gitu. Jadi dia tetap kerja gitu, meskipun usianya udah usia pensiun nih, tapi dia tetap kerja. Bahkan dia sebenarnya ketakutan kalau harus pensiun, mungkin gabut ya, jadi otak kan gak bisa mikir, bingung mau ngapain gitu. Nah di ulang tahunnya yang ke-99 tahun lalu, dia ini sempat merilis sebuah film dokumenter ya. Wah ini harus dicari tahu nih, bisa ditonton di mana ya, barangkali bermanfaat buat kita ya. Intinya bukti ilmiah nunjukin ya, kalau orang dewasa di atas usia 50 tahun yang punya tujuan hidup kuat cenderung punya hasil kesehatan fisik dan mental yang lebih baik dan juga resiko kematian yang lebih rendah ya. Jadi jangan sampai kita umurnya panjang tapi ternyata fisiknya gak kuat, sakit-sakitan, jadi kayak agak sia-sia juga ya. Jadi mulai sekarang nih teman Pro 2, yuk kita praktekkan ya gaya hidup Attenborough ya, jadi aktif secara sosial dan juga secara fisik.

0: Hah? Udah jam berapa ini?
1: Alarm terbaik untuk bangun lebih awal adalah tidur lebih awal. Karena alarm atau pengingat terbaik adalah kesadaran dari diri sendiri. Begitu juga untuk urusan lain. Kesadaran diri adalah kunci utamanya.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa kalau sudah jam 8:30 pagi, saatnya kita mendengarkan informasi perakiraan cuaca ya untuk wilayah Ciayu Majakuning hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bersama dengan rekan-rekan dari BMKG Kertajati. Dan hari ini akan disampaikan oleh forecaster atas nama Ana Kania. Silakan Kak Ana laporannya.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Sabtu 9 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Ciayu Majakuning dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti suhu yang terik pada siang hari. Kami juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini, selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Ana Kania laporannya ya dari BMKG Kertajati. Dan teman Pro 2 jangan pernah kemana-mana dulu, tersisa waktu setengah jam lagi ya sepadanya nemenin kamu sebelum nanti kita bakal relay dari Pro 2 Jakarta, yaitu Musik Prener ya. Jadi tetap sini di 97,5 Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Mbappe, salam!
3: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
4: Ya, kayak ngerti aja.
3: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
5: Sobat bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin!

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita. Selain dikenal dengan julukan Kota Udang, Cirebon juga dikenal dengan sebutan Kota Wali. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan sejarah penyebaran agama Islam oleh para wali di Cirebon. Tidak hanya kisah peradabannya yang menarik, tetapi cerita mengenai sejarah munculnya kuliner unik khas Cirebon pada masa penyebaran agama Islam juga menarik untuk disimak. Pernahkah mendengar docang? Docang merupakan makanan yang sudah ada saat penyebaran agama Islam di Cirebon terjadi. Docang atau dibodo kacang alias dibacem atau tempe bungkul sejenis oncom atau dage. Docang terbuat dari lontong yang diiris kecil, ditaburi parutan kelapa, irisan daun singkong dengan toge yang telah direbus, kemudian disiram kuah panas yang diberi dage yang dihancurkan, sehingga mengapung di bagian atas kuah. Selanjutnya ditaburi kerupuk kecil berwarna putih atau lebih dikenal dengan kerupuk docang. Membuat rasa gurih makin terasa pada docang. Bila menengok sejarah docang, konon docang disajikan oleh seorang pangeran untuk meracuni para wali yang menyebarkan agama Islam di pelosok Jawa. Pangeran tersebut membuat jenis makanan baru dari sisa makanan para sultan yang tidak habis. Setelah itu dihidangkannya ke para wali yang sedang berkumpul di Masjid Agung Keraton Cirebon. Tapi ajaibnya, racun yang dicampurkan ke dalam docang tidak berpengaruh. Bahkan setelah memakan docang, para wali justru menyukai masakan tersebut. Maka dari itu, sampai sekarang docang masih menjadi makanan khas Cirebon karena dikenal sebagai makanan para wali.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang gaya hidup anak muda sekarang nih teman Pro 2, ternyata si anak muda sekarang ini udah lebih frugal ya, frugal living. Ini seliuran banget istilahnya ya. Ada statement dari antropolog Indonesia yaitu Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto yang bilang kalau tren frugal living atau gaya hidup hemat ini berpotensi bertahan dalam jangka panjang ya, seiring dengan meningkatnya kesadaran finansial dan pola konsumsi selektif di kalangan generasi muda. Jadi sekarang ini tren hidup sehat, hemat maksudnya, memang bisa berubah ya, ngikutin perkembangan gaya hidup dan estetika yang terus bergerak cepat kayak gitu. Kalau sekarang katanya mungkin emang lagi tren, tapi ternyata kita lagi ada di dalam dunia yang cepat sekali perubahannya ya. Jadi prinsip hidup hemat dan konsumsi yang lebih rasional kemungkinan tetap bisa bertahan karena generasi muda sekarang ini semakin sadar pentingnya pengelolaan keuangan karena literasinya ada di mana-mana ya, termasuk yang gampang diakses yaitu di media sosial. Kalau dulu boro-boro ya kita ngomongin tentang perencanaan keuangan ya, bisa muter aja udah bagus. Nah sekarang ini anak muda jadi lebih aware lagi. Kenapa bisa begini? Ternyata dipengaruhi juga sama pola kerja berbasis gig economy yang membuat pendapatan generasi muda sekarang ini cenderung gak selalu stabil setiap waktu ya. Jadi maksudnya belum freelance biasanya tuh begitu. Jadi belum tentu hari pendapatan bulan ini sama kayak bulan depan. Jadi hemat gitu ya. Ada kalanya punya duit banyak banget, tapi ada kalanya gak ada pemasukan sama sekali. Itu yang dimaksud dengan gig economy teman Pro 2. Nah generasi muda sekarang ini ternyata semakin selektif dalam menentukan prioritas pengeluaran dan lebih mengutamakan pengalaman dibanding kepemilikan aset kayak gitu. Pasti pada relate kamu semua gensi-gensi ya. Dan prinsip efisiensi sekaligus konsumsi selektif ini ya kemungkinan tetap bisa bertahan karena masyarakat urban semakin adaptif terhadap tekanan ekonomi perkotaan kayak gitu. Wah ini berarti apa ya, kita harus belajar dari Gen Z. Ya kan, karena kalau milenial itu beberapa mindsetnya masih belum seperti ini kayak gitu. Kayak tadi kan sempat disinggung kalau anak muda sekarang ini lebih suka duitnya habis buat pengalaman dibandingkan kepemilikan aset. Sementara kalau milenial kayaknya masih nomor satu ngikutin orang tuanya ya, masih tentang aset kayak gitu ya. Harusnya sih ini ya berkolaborasi. Jadi apa yang bagus di milenial di-share ke Gen Z, Gen Z juga gitu. Apa yang bagus di mereka di-share nih ke kita para milenial. Jadi saling bertukar pikiran. Demi apa? Demi bisa bertahan hidup di masa depan nih teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman berdua, thank you banget yang udah tune in ya di pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026 ya, dari tadi jam 6 pagi. Selamat melanjutkan aktivitas kamu lagi ya teman pro 2, weekend mungkin saatnya yang tepat buat kamu istirahat di rumah ya kan, karena mungkin kemarin banyak begadang, banyak pulang malam. Ya sekarang waktunya kamu istirahat ya. Terus jangan lupa kalau di Pro 2 Cirebon setiap hari Sabtu jam 2 sampai dengan jam 3 adalah waktunya ngenalin lagu-lagu Indonesia yang paling laris sepanjang minggu ini ya. Nanti barengan sama Gina, terus di jam 3 sampai dengan jam 4 nanti barengan sama Via lagi di International Top 20 20 lagu mancanegara terlaris di Pro 2 Cirebon untuk di minggu ini pastinya ya. Bentar lagi kita bakal terhubung dengan Pro 2 Jakarta ya, teman Pro 2, ngobrolin tentang musikpreneur. Artinya apa? Membahas sisi bisnis dari dunia musik ya. Nanti narasumbernya adalah Mike Wanuwembun ya. Seperti apa bahasan lengkapnya, sebentar lagi kita bakal tersambung ya, jam 9 sampai dengan jam 10. Terus nanti lanjut lagi di Pro 2 Hitlist ya. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono Bypass Kota Cirebon, Vianya harus pamit. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Okay? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davi Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita enggak ketemu ya?
0: Iya deh. Pagi. Kemarin digantiin sama Elan, sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan?
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya?
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di, berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, ya, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, yang yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Karena Bang Mike ini... ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan,
0: punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya, Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya, Bob Marley, tapi itu juga genre kan,
0: genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya, Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Okay, okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu, yeah. Ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada, kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan. Kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke.
1: Okay. Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke, okay, kita
1: apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke.
0: Okay. Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan itu saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Yep. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar tuh enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya. Artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Masih ada itu. Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya.
1: Betul, betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat lokasi Semanggi itu.
0: Oke. Berarti 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa, akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Oh berarti hip hop. Apa K-pop? Hip hop. Lompat gitu
2: sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single. Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu, tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya. Maksudnya dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondie.
0: Oke.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman. Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu. Yeah. Itu menarik sih. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar nge-compose itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata sama berdua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman berdua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu?
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi ya udah belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan marah-marah dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Bro di pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mike.
2: Halo, selamat
3: malam.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
3: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan?
3: Sempat berlapan. Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya ya, ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ya, ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
2: Drumnya okay. Berarti additional dong drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Ingkar Janji, yang satunya lagi?
3: Yang satunya lagi Maaf, karena kita kita coba pakai tema yang di luar rege lah.
1: Iya,
3: kan
1: ini lagu
3: gitu kan, tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
3: Iya, santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang Ingkar Janji, Ingkar Janji.
3: Ingkar Janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya.
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih nggak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang.
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, kira kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya, pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya,
3: yeah,
1: iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan lagu, 2 lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya.
1: Situasinya gitu.
3: Situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih mungkin masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
3: dulu, ya. Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan ramai sekali. Hmm. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Misalnya 3 bulan sekali, 4
3: lebih,
1: bulan sekali?
3: Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh.
1: Jadi
3: digabung bintang ya, tamunya
1: iya. Jadi digabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, iya, banyak banget ya?
2: 700 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu

0: dibikin kayak gini. Nah, gue bikinnya kayak gini nih, Mas Rio bilang, wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah, ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
0: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya betul raga Jamaican sama dub.
0: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya iya iya iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya. Ada nyanyinya, tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
0: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
0: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
0: Nah, yang di kita itu adalah dubstep.
1: Oh.
0: Nah, itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae.
0: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
0: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
0: Nah, kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
0: The Police itu basicnya reggae. Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih.
0: Fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Ya. Nah,
0: itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
0: luas
1: ya.
0: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh, Bro.
0: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan gitu.
1: Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
0: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin tuh di karaoke.
0: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaican-nya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih tuh, Bro 2. Insight baru juga nih, mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Uh-huh.
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Enggak, padahal enggak. Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu, semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya, kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke. Okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi enggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Mungkin ini.
1: Mau lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Okay. Mungkin gitu kali ya.
1: Betul, betul.
2: Bisa, bisa. Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus habis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas?
2: Bebas ya.
0: Luar boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya, yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke.
1: Okay. Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya, ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya?
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Mm-mm. Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar.
1: Ya, tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh, ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin
0: ya.
1: Amin, mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada bazar apa?
0: Mungkin ya, atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: nadabumi.id.
1: musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael, Manuembun Michael,
0: Manuembun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang
0: di hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart. Tahu lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Reggae EDM. Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan
2: Mai.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mamro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
1: Ngerti Bola.
3: Santai Siang Pro 2 FM.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap, Ayah. Kusayun, aku ganti baju dulu ya.
1: Ya, ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe, salam,
1: ah gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya kayak ngerti aja.
1: Yeay ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dean Gore. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Lagu apa yang pengen kamu dengerin siang ini? Boleh di request sama aku ya. Di 08 11 20 29 37.

Sorry 1000 kali Teman Pro 2, banyak banget orang yang pengen dengerin lagunya ini ya, lagunya ini, lagunya Gea 1000 kali. Dan kita spesialin lagu ini buat siapa ini? Rian ya, di Pleret nih 1000 kali dong Kak Gina, siapin play lagunya nanti ya. Terus juga siapa ini? Hamdan, Hamdan pengen dengerin lagunya siapa nih lagunya Jenny yang Dracula katanya. Oke, Hamdan, gini siapin dulu lagunya ya. Ada juga Army Cirebon, Army Cirebon. Christine pengen dengerin lagunya Swim BTS dong Kak Gina. Siap, langsung Gina play lagunya. Swim.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia.

Asmara Nala, Dewanda Pratama, XR Cokro, X Nuki Nares. Ini tuh Mamro 2 yang mungkin lagunya baru kamu dengerin. Ini bisa kamu request kalau nanti kamu pengen dengerin lagi ya. Oke, gini bacain lagi WhatsApp yang udah masuk siang hari ini. Ada Zulfikri, pengen dengerin lagunya Astrid dong yang aku di sini. Pokoknya lagunya Astrid katanya gitu. Oke, disiapin sama Gina. Ada juga ini Zulia pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk, dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Salam juga buat Julia. Gina play dulu lagu yang tadi udah di request sama Zulfikri, aku di sini Astrid.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

garis menyilang dari Wijaya 80 dan Sal Priyadi, teman Produo, nemenin kamu di jam 12 siang hari ini. Semoga bisa jadi penghibur buat kamu yang lagi dilanda gelisah ya. Karena cintanya terhalang oleh tembok yang menjulang. Ada apa sih kinannya? Jadi lagunya Sal Priyadi dan Wijaya 80 ini bisa kamu request ya teman Pro 2 di segmen requestnya kita di Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 11 sampai jam 12 siang. Kita udahin dulu Pro 2 Hitlistnya dan kamu sekarang udah masuk di Santai Siang. Teman terbaik kamu.

0: Aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Asmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: kok makannya nyisa?
1: Iya, kok gak dihabisin? Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
2: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Mampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

merasa penasaran ya, bertanya-tanya kalau sarapannya orang kaya tuh biasanya apa gitu ya, apa seperti yang tampak di sinetron, yaitu sepotong roti dan segelas orange juice yang tidak habis karena ditinggal pergi karena buru-buru. Ataukah itu memang di sinetron aja? Aslinya orang kaya tuh makannya apa ya? Contohnya orang kaya siapa, Gen? Elon Musk lah ya contohnya. Gak usah nanggung, kaya banget sekalian. Jadi sarapannya Elon Musk ini adalah makanan yang membuat dia berenergi katanya ya setiap hari. Kalau dilansir dari Times of India, Elon Musk ini biasanya bangun sekitar jam 9 pagi setelah tidur sekitar 6 jam. Oh, berarti baru tidur jam berapa ya? Jam 3 kali ya. Dan dia tidak melewatkan sarapan, langsung mengonsumsi menu yang kaya protein untuk menjaga energi dan fokus sepanjang hari. Dan sarapannya ini cukup padat nutrisi demam roda 2 seperti steak, maksudnya tuh daging gitu ya. Telur, kopi, dan kombinasi ini sering disebut sebagai steak and eggs, yang sebuah hidangan klasik yang populer di Amerika Serikat. Menu ini terdiri dari potongan daging sapi yang dimasak bersama telur, baik digoreng, orak-arik, ataupun dipoch atau rebus tanpa cangkang. Steak sendiri merupakan sumber protein hewani yang kaya akan zat besi, vitamin B12, serta asam amino esensial, dan nutrisinya penting untuk pembentukan otot dan juga menjaga stamina. Nah, terus juga telur pastinya adalah superfood ya, makanan yang berprotein tinggi. Kandungan kolinnya juga ini bisa menjaga kesehatan dan ketajaman otak. Kombinasi keduanya ini bikin sarapan mengenyangkan dan bisa ngasih energi dalam waktu yang lama. Dan gak ketinggalan ya, kopi juga jadi pelengkap penting dalam rutinitas paginya Elon Musk nih, teman Pro 2. Minum kopi dirasa ampuh untuk mencegah kantuk. Selain itu, kopi hitam juga ini hampir tidak mengandung kalori sehingga tidak menambahkan terlalu banyak kalori saat mengawali hari. Elon Musk mengaku sosoknya tetap memperhatikan kelezatan makanan, bukan melakukan diet ketat yang berlebihan. Itu ya contoh sarapannya orang kaya. Kali kamu besok mau ikutan juga, ketularan kayaknya. Amin ya gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sampai ketemu di Arya ya.
2: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

0: pains.
1: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
2: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

antusiasme luar biasa ditunjukkan oleh masyarakat dan pendukung setiap PSS Sleman menyambut partai puncak kompetisi kasta kedua nih yang bertajuk Final Championship Liga 2 2025-2026 yang akan mempertemukan PSS dengan Garuda Yaksa FC di Stadion Maguwoharjo Sleman hari Sabtu malam ini ya. Manajemen PSS Sleman melaporkan bahwa antrian pembelian tiket untuk Liga Champions ini panjang sekali katanya ya. Sebanyak 16.000 lembar tiket disediakan ludes terjual hanya dalam 30 menit aja. Wow, mantap nih ya. Dan lonjakan ini dipicu oleh euforia keberhasilan tim Elang Jawa yang memastikan diri promosi ke Liga Kasta tertinggi untuk musim depan. Besarnya jumlah peminat membuat sistem penjualan tiket online mengalami beban traffic yang sangat tinggi dan ini ada klarifikasi juga ya dari eksekutif representatif PSS Sleman soal situasi teknis yang terjadi selama proses pembelian berlangsung untuk menjawab keluhan supporter yang gak kebagian akses masuk stadion. Mantap ya, berarti antusias penonton sepak bola Indonesia tuh sama pertandingan sepak bola nasional tuh memang masih tinggi gitu loh teman-teman berdua.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Budaya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Dalam Pro 2 Exploit Timnas Indonesia, Sintayong resmi berkarir kembali nih di sepak bola Indonesia. Tapi bukan sebagai pelatih Timnas ya Indonesia ya, tapi menjadi penasihat teknis Timnas Football 7 Indonesia. Nah, Sintayong sepakat nih untuk jadi bagian dari Indonesia Football 7 Federation yang baru aja dideklarasikan secara resmi di Jakarta 30 April lalu. Dalam acara tersebut, Indonesia Football 7 Federation sekaligus mengumumkan kepala staf kepresidenan Dudung Abdurrahman sebagai ketua umum Indonesia Football 7 Federation. Dan meski baru diresmikan, federasi ini mengklaim sudah berjalan selama 3 tahun belakang dan menggulirkan liga. Indonesia Football 7 Federation mengklaim juga sudah terafiliasi dengan International Football 7 Federation yang bermarkas di Brasil dan beranggotakan lebih dari 50 negara. Dalam pernyataannya, Indonesian Football 7 Federation itu punya misi untuk membuka

ke-7. Selamat untuk Mahalini yang tanggal 2 kemarin baru saja menggelar live in konser Koma di Kuala Lumpur. Antusiasnya luar biasa sekali ya. Gina pantengin Instagramnya Mahalini. Banyak sekali yang datang, rame pol pokoknya ya. Selamat ya Mama Lini ya. Kita pindah yuk teman Pro 2 ke posisi 6. Gina punya aku, JJ Melati.

titik ke-6 dan dia ini sudah bertahan di Indopass 20 selama 6 minggu. Gina ingetin nih teman Pro 2 buat kamu yang pengen lagu jagoannya nih naik di Indopass 20 untuk terus request di program requestnya kita di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang ya. Supaya lagu jagoannya kamu itu bisa naik posisinya. Seperti lagu yang satu ini karena banyak yang request jadi posisinya naik terus ini Nabila Taqiyya Cegil di posisi 4.

kau pikir aku akan tergoda, caramu khas pemain lama. Jadi buat kamu yang sudah pernah punya pengalaman tertipu oleh para pemain lama, ini gak bakalan mempan kalau ada pemain baru yang mencoba menipu, ya kan? Udah pengalaman soalnya. Kita tinggalin yuk Sabrina Leonor dengan Haha di posisi ketiga Demam Pro 2. Pindah ke nomor 2. Lagu ini bertahan di posisinya seolah dia tidak mau pergi kemana-mana. Ada Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.

Gina kasih tahu siapa yang menjadi juara di Indopass 20 minggu ini, Temam Pro 2. Adakah yang sudah bisa menebak siapa juaranya? Apakah sama seperti minggu lalu? Sabar, sabar, sabar. Gina mau recap dulu ya. Dari nomor 10 tadi ada Sempurnanya Aku NPD. Ya, Indrawari 1000 kali di posisi 9. 8 Kita Buat Menyenangkan Bernadia. Mahal Ini Bermimpi di posisi ke-7. 6 Melati Aku JJ. Paul Aros Lasa di posisi 5. 4 Cegil Nabila Takia. Sabrina Leonor Haha di posisi ke-3. Dan lagu yang barusan kamu dengerin, lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi ke-2. Lalu siapakah yang jadi juara untuk Indopass 20 minggu ini? Ini dia juara kita minggu ini.

Selamat sekali lagi untuk Sapriyadi titik-titik di ujung doa yang menjadi pemuncak, yang menjadi juara di Indopass 20 minggu ini. Kalau gak salah dia sudah 3 minggu berturut-turut menjadi juaranya. Keren sekali Sapriyadi. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen lagu jagoannya ini menjadi nomor 1, jangan lupa untuk terus request di program requestnya kita di Pro 2 Headlist. Baiklah, sebelum Gina pamit, Gina mau mengucapkan dulu terima kasih untuk semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Orang Pertunjukan, Hits Records, Universal Music Indonesia, My Music Records, Orca Music, Uni Records, NPD, Raps Music, Royal Prima Musik Indo, MJ Entertainment, Dua Suara Media, Massive Music, DRM, dan Alpha Records. Terima kasih juga buat Music Director Neila Fitriana, dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang udah selalu standby di Pro 2 FM Cirebon. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Gina pamit ya, ketemu lagi di Indopass 20 minggu depan. Dadah!

0: This is International Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore teman Pro 2. Udah hari Sabtu lagi ya, jam 3 sore. Tandanya kita bakal segera update 20 lagu mancanegara terlaris minggu ini. Versinya Pro 2 Cirebon pastinya ya, yang paling banyak kamu request selama seminggu ini teman Pro 2. Dan sebelum kita dengerin International Top 20 lengkapnya, Via mau kasih tahu kamu dulu, ada satu lagu yang terpaksa kita harus keluarin ya, alias harus kita kick out dari International Top 20 minggu ini karena kurang banget nih

0: Sienna Spiro harus keluar untuk di minggu ini. Nah, tapi kabar baiknya nih teman Pro 2, ternyata Sienna Spiro hadir lagi di International Top 20 sebagai new entry kita untuk di hari ini Sabtu 9 Mei 2026 ya. Mengisi posisi ke-20, lagu yang berjudul The Visitor ini ngisahin tentang sebuah perasaan gak aman gitu ya, terus juga rapuh dalam sebuah hubungan di mana seseorang itu merasa cuma dianggap sebagai tamu atau orang asing yang datang dan pergi. Kayak apa lagu lengkapnya ya? Ini dia.
1: Number 20.

0: Dan ini dia yang ada di posisi 19 ya, yang barusan aja kamu dengerin. Ini adalah lagu yang berjudul Liquid, dibawain sama Flow. Buat teman Pro 2 yang belum familiar sama Flow, sebenarnya mereka ini adalah girl group gitu ya, R&B dari Inggris sana. Kita lanjut lagi yuk perjalanan kita ke posisi 18. Yang satu ini adalah sebuah single kolaborasi dari Dave barengan sama Thames. Ini dia, Rain Dance.
1: Number 18.

0: Posisi 17 masih ditempati sama Aperture-nya Harry Styles nih teman Pro 2. Turun 2 peringkat sekaligus ya dibandingin minggu lalu, tapi gak apa-apa. Kenapa? Karena ternyata Harry Styles masih punya satu lagi di International Top 20. Ada di posisi berapakah? Tahan dulu, karena kita mau dengerin yang ada di posisi 16 ya teman Pro 2. Bertahan selama 14 minggu di International Top 20. Ini dia, I Just Might by Bruno Mars.
1: Number 16.

0: Sabrina Carpenter, Such a Funny Way, ada di posisi 15. Baru-baru ini Sabrina memukau para para undangan yang hadir di Met Gala ya, karena busananya itu terbuat dari film, teman Pro 2. Udah pada lihat belum sih? Udah bertebaran ya di Instagram, bisa langsung dicek aja. Naik ke posisi 14, yang satu ini bertahan selama 10 minggu di International Top 20. Ini dia, kolaborasi dari Pink Pantress barengan sama Zara Larsson dengan Stateside.
1: Number 14.

bulan-bulan ini adalah bulan-bulan kolaborasi ya, karena banyak banget single kolaborasi yang ada di International Top 20 kita, seperti yang ada di posisi 13 ya. Barusan aja kamu dengerin nih teman Pro 2, ada New Religion hasil dari kolaborasi Bebe Rexha barengan sama Faithless. Dan tahu gak di posisi 12 lagi-lagi sebuah lagu kolaborasi ya. Ini tuh ibarat kayak barat ketemu timur ya, karena satunya penyanyi dari Amerika, satunya dari Jepang. Ini dia Home by Charlie Puth dan Utada Hikaru. Number 12.

Di posisi 11 ada grup dari Korea yang katanya bakal segera tampil di Amerika Utara. Yang barusan aja kamu dengerin ini teman Pro 2, ada single dari Hearts to Hearts dengan judulnya adalah Root. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke posisi 10 besar ya untuk di International Top 20 edisi Sabtu 9 Mei 2026, kita recap dulu yuk teman Pro 2, siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan yang ada di posisi 11. Di posisi 20 ditempati sama new entry kita minggu ini, ada The Visitor by Sienna Spiro. Hey, think you love me. Say I'm all you need. Posisi 19, Lick It by Flo. Dan di posisi 18 ada Dave featuring Thames, Sweet Rain Dance. Posisi 17 ditempati sama single dari Harry Styles, Aperture. Di posisi 16 ada I Just Might punyanya Bruno Mars. Posisi 15, Such a Funny Way by Sabrina Carpenter. Dan di posisi 14, Stateside by Pink Panthers featuring Zara Larsson.

0: kedua ada New Religion, single kolaborasi dari Bebe Rexha dan juga Fatla. Posisi 12 ada Home by Charlie Puth dan Utada Hikaru. Posisi 11 ada Root by Hearts to Hearts. Tahu kan siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11? Saatnya kita spill ya. Posisi 10 besar untuk di minggu ini kita buka dari posisi 10 ya. Yang satu ini adalah lagu yang udah dirilis dari 16 Januari 2026, masuk di album terbarunya Charlie Puth, Whatever's Clever. Ini dia, Beat Yourself Up.
1: Number 10.

0: Sih itu bisa jadi karya ya teman Pro 2. Kayak yang barusan aja kamu dengerin ya, yang ada di posisi 9 itu adalah curhatan dari seorang Nick Jonas, Gut Punch. Lanjut lagi yuk teman Pro 2 ke perjalanan kita di International Top 20 hari ini. Posisi 8 sudah ada di chart kita selama 7 minggu. Wah lumayan juga nih ya. Ini dia, langsung aja via kasih buat kamu, Homewrecker by Somber.
1: Number 8.

0: dibandingin minggu lalu, agak sedih ya, karena ini sebenarnya adalah jagoan para K-popers ya. Ada Go by Blackpink yang barusan aja kamu dengerin nih ya. Lanjut ke posisi selanjutnya, yaitu posisi ke-6, naik satu peringkat, lumayan pelan tapi pasti ya. Ini dia teman produ yang ada di posisi ke-6, Danny L. Harley barengan sama Dua Lipa with Two Hearts.
1: Number 6.

Berhasil jadi juara 2 minggu berturut-turut, akhirnya Zayn Malik harus puas ya. Untuk di Sabtu 9 Mei 2026 ini ada di posisi kelima, alias turun 4 peringkat sekaligus ya. Karena kurang banget nih dukungan dari kamu, teman Pro 2. Kalau kamu masih suka sama lagunya Zayn Malik, jangan lupa buat request ya di program Pro 2 Hitlist setiap hari dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Kita move lagi yuk ke posisi selanjutnya, yaitu posisi keempat ya. Ini lagi jadi sorotan banget karena mereka lagi tour ya di Amerika sana, dan video-videonya itu bertebaran di Reels Instagram. Siapa lagi kalau bukan BTS? Ini dia, Swim. Number 4.

0: American Girls by Harry Styles menduduki posisi ketiga untuk di hari Sabtu 9 Mei 2026 ini, teman Pro 2. Kalau kamu penasaran sebenarnya ini tuh lagu tentang apa sih? Kalau kata Harry Styles ini tuh tentang refleksi diri gitu ya, mengenai cinta, komitmen, terus juga ada rasa kesepian karena perubahan pandangan hidup ya setelah melihat teman-temannya menikah. Kamu relate enggak sih teman Pro 2? Kalau iya jangan lupa terus dukung Harry Styles ya di Pro 2 Hitlist dengan cara request lagunya Harry Styles pastinya. Runner up kita untuk di minggu ini Jake dan juga John Somi, Moon Boy.
1: This is your number 2.

Cari tahu ya siapa juara kita untuk di 9 Mei 2026. Kita mau recap dulu nih teman pro 2 yang ada di posisi 10 besar ya. Di posisi ke 10 sampai dengan posisi ke 2, ini dia yang ada di posisi 10. Ada Beat Yourself Up by

Disusul posisi ke-8 ada Somber dengan singlenya Homewrecker. Posisi ke-7 ada Go by Blackpink. Two Hearts by Daniel Harley dan juga Dua Lipa. Posisi ke-5, Day For Me by Zayn Malik.

0: International Top 20 edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan thank you juga buat para label yang udah ngirimin Pro 2 Cirebon lagu-lagu kece-nya ya. Banyak banget, ada Atlantic Records, ada AWOL, Airskin Records, Big Hit Music, Mercury Records, PC Music, YG Entertainment, Warner Records, Island Records, Atlantic Records, SM Entertainment, Empire, Warner Records UK, Neighborhood Recordings, Universal Music Operation Limited, dan juga Sony Music. Dan yang pastinya juga mau say thank you buat Music Director Pro 2 Cirebon ya, Nila Fitriana, yang udah mengcompile semua lagu yang kita dengerin hari ini di International Top 20. Kita sambut yuk jawara kita untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Ini dia Risky Roll by Bruno Mars. Congratulations. Kalian juga Vi harus pamit ya, undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Teman Pro 2, kita ketemu lagi minggu depan ya di jam 3 sore juga. Akhirnya dari Jalan Brigjen Darsono bypass Kota Cirebon, Vi-nya pamit. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.
1: And please welcome your number one.

0: Ria.
1: Sore Ceria. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Denny nemenin kamu di Sore Ceria edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ini, teman Pro 2 ya. Denny bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2, pastiin kamu tetap stay tune terus. Sebagai lagu pertama, Denny kasih dari Keljo, teman Pro 2, dengan Khayal Jadi Nyata.

Teman Pro 2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: galar seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Netflix Sony Animation ini bakal hadir ya di ajang NEC Festival yang bakal berlangsung di tanggal 21, 20 sampai 27 Juni di Prancis ya. Ini mereka bakal mengumumkan serial animasi terbaru Ghostbusters, teman Pro 2 ya. Bersamaan dengan itu, first look perdana proyek yang dijadwalkan tayang eksklusif di tahun 2027 ini juga dipastikan bakal diperlihatkan kepada publik di tanggal 24 Juni nanti, teman Pro 2 ya. Sebagai bagian dari perluasan semesta Ghostbusters, Drill dan Nycourt selaku kreator sekaligus pemeran original franchise ini turut bergabung sebagai eksekutif produser barengan Jason Reitman, Gil Kenan, Ben Hibbon, ada Elliot Kalan, dan juga Amy Karp, teman Pro 2 ya. Walau detail plotnya masih disimpan rapat, serial yang diproduksi oleh Flying Bark Productions ini disebut hadir dalam format animasi CG dengan nuansa yang diharapkan mendekati Ghostbusters Afterlife yang dirilis tahun 2021 dan Ghostbusters Frozen Empire di tahun 2024. Jadi buat kamu pecinta Ghostbusters harus bersabar dulu, teman Pro 2 ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sorcería.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Siapa sih ya di sini yang enggak pernah makan pecel lele, teman Pro 2 ya? Pasti kamu pernah lah seenggaknya sekali-kali makan yang namanya pecel lele, teman Pro 2 ya. Ini kalau ngomongin soal warung pecel lele, teman Pro 2, ini ada warung pecel lele di kawasan Gatot Subroto Timur Denpasar. Ini disulap jadi media atau medium karya seni visual, teman Pro 2. Desainer Dian Yuniastu menghadirkan proyek bertajuk Warung Street Projection Mapping ya, dengan mengubah tenda pecel lele menjadi instalasi visual make projection mapping buatan dia. FYI nih teman Pro 2, proyek ini tuh awalnya dari keinginan Dian untuk melakukan projection mapping di banner warung lalapan ya. Menurut dia, gaya mapping yang digunakan lebih mengarah ke street art dengan mengubah berbagai objek di banner lalapan menjadi icon-icon emoji. Proyek ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Warung Terang event garapan We Are Filament ya, dan KL Festival Mai yang bakal digelar di Kuala Lumpur di tanggal 8 sampai 10 Mei 2026 dan juga di 15 sampai 17 Mei. Acara ini menghadirkan street style projection mapping activation yang menampilkan digital artworks, live visuals sampai artis takeover, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen tahu nih kayak gimana sih projection mappingnya di warung pecel lele ini, langsung aja cek ya Instagramnya USSFits, atau kamu bisa ke Instagram @dian_yst_.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Gadis Peneguh Iman.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Sahih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria.

Yes, teman Pro 2 masih di sore ceria barengan Denny sampai jam 7 nanti ya. Jadi pastiin kamu tetap stay tune karena Denny masih nemenin kamu tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau jam 7, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 4 tadi, teman Pro 2 ya. Dan kamu jangan kemana-mana, karena abis ini ada Adit yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Denny yang pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi bareng sama Adit ya. Dan kali ini kita ketemu di Jaga Malam teman Pro 2 edisi malam Minggu 9 Mei 2026 ya. Adit bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 23 atau 11 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu yang bakal nemenin malam Minggu kamu. Untuk itu kita mulai Jaga Malam hari ini. Let's go.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Malam ini kita buka dengan diskusi teman Pro 2 ya. Kamu tim mana nih? Frugal living atau flexing di media sosial ya, teman Pro 2? Karena gaya hidup ini tentu saja jadi pilihan terutama generasi muda ya yang hobi bermain sosial media, teman Pro 2. Nah, bahkan antropolog Indonesia Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto menilai media sosial sendiri memiliki peran ganda dalam membentuk pola konsumsi generasi muda sekarang ya, teman Pro 2. Ini ada yang memang mendorong untuk bisa jadi gaya hidup konsumtif ya, sekaligus jadi ruang untuk penyebaran tren frugal living atau hidup hemat dan tentunya literasi finansial. Ada juga yang menjadikan sosial media ini media untuk flexing ya, baik pencapaian ataupun gaya hidup yang bisa dibilang apa ya, kalau disebut pamer kayaknya tergantung perspektif masing-masing ya. Tapi terkadang yang dipamerkan adalah hal-hal yang memang ada duitnya gitu ya, teman Pro 2. Nah, Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia itu menyampaikan media sosial saat ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan pencapaian maupun gaya hidup di hadapan publik. Nah, tergantung gaya hidup seperti apa yang akan ditampilkannya, teman Pro 2. Ia juga menyebut kondisi tersebut sebagai economy of appearance ya, atau dorongan untuk mempertunjukkan pencapaian dan identitas diri melalui media sosial. Semianto juga menilai pencapaian yang ditampilkan di media sosial umumnya berkaitan dengan aspek ekonomi maupun gaya hidup, mulai dari nongkrong di tempat tertentu atau membeli barang-barang tertentu, teman Pro 2. Akibatnya standar sosial di masyarakat ini ikut meningkat karena orang terus membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Ia juga mengatakan kondisi tersebut bisa mendorong keinginan untuk mengikuti tren secara cepat termasuk konsumsi barang maupun gaya hidup ya, teman Pro 2. Misalnya ada HP keluaran terbaru lagi rame di sosial media, ada keinginan untuk pengen beli itu gitu kan. Atau ada hobi baru yang lagi rame kayak di Cirebon ya, baru-baru kemarin muncul tren olahraga padel gitu, teman Pro 2. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang-orang ya yang menganut yang lebih memilih konten frugal living, di mana mereka memanfaatkan sosial medianya untuk mengenal konten-konten terkait budgeting, terus frugal living hingga challenge seperti no buy challenge yang juga ini mulai berkembang di berbagai platform digital, teman Pro 2. Nah, ini jadi kebagi gitu ya. Ada yang flexing pencapaian tempat nongkrong, hal-hal baru, barang-barang baru. Ada juga yang menggunakan sosial medianya untuk belajar hemat, mengatur keuangan, dan lain sebagainya. Nah, karena udah kebagi dua nih, teman Pro 2, kamu tim yang mana ya? Tim frugal living atau tim yang flexing? Kamu boleh kasih tahu jawaban Adit serta alasannya ya di nomor WhatsApp-nya Pro 2 di 08 11 20 20 937, atau kamu juga bisa DM ke Instagram-nya di akun @RRIPro2Cirebon, teman Pro 2. Ditungguin jawaban dari kamu ya.

0: ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

direncanakan masing-masing 13 menit untuk Amerika Serikat dan Kanada, sementara untuk Meksiko direncanakan akan berdurasi 16 menit 30 detik. Penampilan ini akan jadi penampilan istimewa Lisa ya, teman Pro 2. Karena Lisa akan mengikuti jejak Jungkook dari BTS yang sebelumnya juga pernah tampil pada Piala Dunia 2022 di Qatar.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

love you. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

film terbaru Teman Pro 2 ya, yang mau direkomendasi ini di akhir pekan ini Teman Pro 2. Film ini udah bisa kamu tonton di bioskop kesayangan kamu ya, Teman Pro 2. Langsung aja yang pertama ini ada film Mortal Kombat 2, Teman Pro 2. Kisah ini dimulai saat Shao Kahn ya, yang diperankan oleh Martin Ford, ini pengusaha Outworld, Teman Pro 2, turun tangan setelah Shang Tsung atau Chin Han gagal menghancurkan para juara It Realm. Di mana Shao Kahn sendiri menyelamatkan Shang Tsung dan memulihkan kekuatannya. Karena kegagalan itu, Shao Kahn memutuskan untuk menggelar turnamen Mortal Kombat berikutnya di Outworld ya, di mana Earthrealm tidak lagi memiliki keuntungan lokasi. Nah, film ini juga akan melanjutkan kisah sebelumnya ya, di mana Lord Raiden ini dewa sekaligus pelindung Earthrealm ya, merekrut petarung pilihan seperti Liu Kang, Sonya Blade, Jax, dan Cole Young, yang mana mereka juga mencari Johnny Cage, yang mana seorang aktor film laga Hollywood yang humoris dan penuh gaya untuk ikut bertarung mewakili Earthrealm, Teman Pro 2. Film ini diberi label dewasa 17 plus ya, Teman Pro 2. Dan yang bikin seru lagi, ada aktor Indonesia yang ikut bermain di film ini, Teman Pro 2. Nah, itu baru satu, nanti ada beberapa lagi yang Adit bakal rekomendasiin ke kamu, Teman Pro 2 ya. Tentunya hanya di Jaga Malam, alias Jangan Galau Malam-Malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kaca buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa...

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman Prodo. Masih juga bareng sama Adit. Dan kita ngebahas tentang film ya, yang hadir di minggu ini, teman Prodo, yang bisa jadi rekomendasi kamu untuk menikmati suasana akhir pekan dengan menonton film. Kalau tadi ada film Mortal Kombat, selanjutnya teman Prodo ada film Ain ya. Ini film yang mengisahkan tentang Joy Putri, seorang beauty influencer yang sangat ambisius dan sangat ingin terkenal, di mana Joy sendiri memiliki target agar siaran langsung TikTok-nya bisa ditonton hingga 10.000 orang, teman Pro 2. Joy terobsesi dengan popularitas dan perhatian publik lantaran sempat dikucilkan saat duduk di bangku SMA. Setelah berhasil mengubah penampilannya, Joy jadi terobsesi dengan pengakuan dan perhatian orang lain ya. Bahkan melalui media sosialnya, ia seringkali memamerkan kecantikan dan kulit mulusnya. Hal itu membuat sahabat Joy dari SMA, Dini Haryanti, ini jadi khawatir dan menasihati Joy sebelum terkena penyakit Ain. Film ini dilabeli usia dewasa 17 plus ya, teman Pro 2. Dan udah bisa kamu saksikan di bioskop. Film selanjutnya ada Crocodile Tears, dimana ini ceritanya tentang karakter Mama sebagai ibu tunggal dari Johan, yang berusaha keras melindungi Johan dari dunia yang dia pikir akan menyakitkan Johan. Berlatar di Taman Buaya, teman Pro 2, film ini mengisahkan Mama dan Johan yang tinggal bersama sebagai pemilik sekaligus pengurus Taman Buaya. Berdua mereka menjalani kehidupan yang tenang dan monoton. Kehidupan berubah jadi penuh intrik dan ketegangan ketika Arumi datang ke dalam hidup Johan. Saat Johan mengajak Arumi untuk tinggal bersama mereka, hubungan Johan dan Mama tidak pernah sama lagi nih, teman Pro 2. Film ini juga dilabeli dewasa 17 plus dan udah bisa kamu saksikan di bioskop ya, teman Pro 2. Masih ada 2 film lagi nanti Adit bakal bacain, teman Pro 2. Jadi pastikan kamu gak kemana-mana ya, hanya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Film selanjutnya teman Pro 2 ada film berjudul The Bell, panggilan untuk mati teman Pro 2. Film ini mengisahkan The Bell, sekelompok anak muda yang nekat mencuri sebuah lonceng keramat di Belitung demi membuat konten. Aksi tersebut pun merusak kesucian lonceng yang dianggap sebagai segel bagi entitas jahat teman Pro 2. Sehingga ini ya kelakuan dari kelompok anak muda ini membangkitkan kembali penembok, di mana penembok ini adalah sosok hantu tanpa kepala bergaun merah yang telah terkurung selama ratusan tahun. Namun setelah bangkit kembali, teror penembok berubah mengincar satu persatu warga kampung dengan cara menebas dan membawa kepala mereka sebagai tumbal. Film ini dewasa 17 plus teman Pro 2, udah bisa kamu saksikan di bioskop juga ya. Dan film selanjutnya ada Shaka Oh Shaka. Film ini mengisahkan Ocel, seorang mahasiswi sederhana yang sejak dulu mengidolakan seorang penyanyi bernama Shaka. Suatu hari keduanya tak sengaja bertemu di sebuah festival musik. Pertemuan tak terduga itu berkembang menjadi hubungan yang lebih dekat. Shaka kian tertarik pada Ocel karena menganggap kepribadian perempuan itu berbeda dari penggemar lainnya. Seiring waktu, hubungan Ocel dan Shaka berkembang jadi kisah cinta antara idola dan penggemar. Namun hubungannya diuji kenyataan hidup dan derasnya arus waktu nih. Hubungan backstreet yang dijalani Ocel dan Shaka diwarnai dengan kehadiran tokoh-tokoh lain dalam hidup mereka. Dan konflik pun terjadi dalam hubungan keduanya. Film ini diberi label remaja 13 plus ya. Dan juga tentunya udah bisa kamu saksikan di bioskop kesayangan kamu teman Pro 2. Dan itulah tadi 5 rekomendasi film yang bisa kamu tonton di akhir pekan ini

Dari lanjutan Liga Inggris, teman Pro 2, ada laga Liverpool versus Chelsea, di mana laga ini harus berakhir imbang 1-1, teman Pro 2 ya. Laga yang dimainkan di Stadion Anfield pada beberapa jam yang lalu ini, teman Pro 2, berlangsung seru ya, di mana jalannya pertandingan di 5 menit pertama Liverpool sudah mampu merobek gawang Chelsea lewat tembakan keras melengkung dari luar kotak penalti yang dilepaskan oleh Ryan Gravenberch ke pojok kiri gawang lawan, teman Pro 2. Kemudian di menit ke-27 Chelsea sendiri memberikan ancaman ke gawang Liverpool lewat tembakan Mark Kukurea yang masih bisa diblok oleh kiper Liverpool, teman Pro 2. Menit 30, Chelsea mengancam gawang Liverpool lewat Mark Kukurea kembali. Namun, bola belum mampu dimaksimalkan dengan baik sehingga bisa dicuri oleh kiper Liverpool, teman Pro 2. Di menit ke-35, Chelsea akhirnya mampu menyamakan kedudukan 1-1 lewat gol Enzo Fernandez. Kemudian menit ke-39, Enzo Fernandez mendapatkan peluang emas namun tembakannya masih bisa diblok kiper Liverpool ya. Babak pertama berakhir 1-1, teman Pro 2. Kemudian di babak kedua, di menit 49, sebenarnya Chelsea mampu membalikkan kedudukan lewat gol Cole Palmer ya. Jadi 2-1, namun golnya dianulir karena terjadi offset terlebih dahulu, teman Pro 2. Kemudian di menit 57, Liverpool juga membalas mampu membobol gawang Chelsea lewat sundulan Curtis Jones. Namun lagi-lagi dianulir ya. Ada 2 gol yang dianulir di laga ini. Kali ini Liverpool lewat Curtis Jones yang dianggap offside, teman Pro 2. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan. Dan skor 1-1 harus puas untuk kedua tim, teman Pro 2. Hasil ini juga membuat Liverpool berada di peringkat 4 klasemen dengan torehan 59 poin. Sementara Chelsea ada di posisi ke-9 dengan torehan 49 poin, teman Pro 2.

Teman Pro2, siap-siap. Karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Dari lanjutan Liga Inggris, teman Pro 2, ada MU ya yang bermain imbang di kandang Sunderland, teman Pro 2, dengan skor kacamata 0-0 ya. Dan kedua tim harus puas berbagi satu angka dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-36 nih. Dengan hasil ini, teman Pro 2, MU tetap di peringkat ketiga klasemen sementara dengan torehan 65 poin. Sementara itu Sunderland berada di posisi ke-12 dengan torehan 48 poin ya, teman Pro 2. Informasi ini juga sekaligus jadi informasi terakhir yang bisa di-share ke kamu, teman Pro 2. Nanti setelah ini pukul 23 sampai dengan 23.59 ada lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menjelang tidur kamu, teman Pro 2. Untuk itu Adit mengucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Terima kasih yang udah nemenin malam minggu ini, teman Pro 2. Sampai jumpa lagi, selamat malam, selamat beristirahat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 2.

Fenomenon Pro 2 masih sama Uca ya di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Uca bakal nemenin teman-teman Pro 2 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di edisi Minggu 10 Mei 2026 ini. Maka dari itu teman-teman Pro 2 tetap terus sama Uca ya di Spada. Selamat pagi teman-teman.

Teman-teman Produo, pernah gak sih kalian punya destinasi impian yang udah dibayangin dan itu tuh keren banget ya, tapi pas sampai malah biasa aja. Nah ternyata ini tuh juga dirasain sama seorang traveler muda asal Jerman bernama Luca Fred Manches yang udah keliling dunia. Dan di usianya yang 23 tahun, Luca tuh bilang ada beberapa negara yang menurut dia terlalu dibesar-besarkan alias ekspektasi gak sesuai realita. Nah kira-kira negara mana aja sih itu ya? Jadi menurut Luca sendiri beberapa tempat kayak Mesir, Prancis, Maldewa, sampai pulau-pulau kecil di Karibia itu memang cantik, tapi kadang itu terlalu ramai wisatawan dan isinya itu cuman fokus di pantai atau spot turis aja. Bahkan dia juga bilang ya, Mesir itu jadi salah satu negara yang paling bikin capek buat wisatawan. Dan tapi tenang ya teman Pro 2, ini tuh bukan berarti negara-negara itu jelek ya. Karena nih traveling itu tuh soal selera. Bisa aja tempat yang menurut orang biasa aja malah jadi favorit kamu, ya gak sih? Dan yang menarik lagi juga, Luca justru lebih suka negara-negara yang jarang dilirik orang. Contohnya itu Bhutan, Myanmar, yang dia sebut itu sebagai negara paling indah dan bikin takjub. Dan di Eropa sendiri juga dia lebih merekomendasikan Montenegro, juga ada Slovenia, dibanding kota-kota mainstream kayak di Paris atau London. Nah dari sini juga kita bisa belajar ya, kalau liburan itu gak harus selalu ikut tempat viral. Kadang destinasi yang belum terlalu terkenal itu justru kasih pengalaman yang lebih berkesan. Setuju gak sih teman Pro 2? Coba deh teman Pro 2 bayangin ya, kalau dikasih tiket gratis sekarang, kalian itu lebih pilih liburan ke negara yang lagi hype di media sosial atau malah pengen cari hidden gem yang masih sepi gitu? Boleh banget nih ya teman Pro 2, kamu pikirin dulu deh tuh baik-baik ya. Kalau Uca sendiri tuh pengen banget ke Switzerland. Kalau kamu sendiri pengen kemana sih teman Pro 2? So tetap bersama Uca ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Demam Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Siapa di sini yang akhir-akhir ini makin sering lihat kalau atau bahkan ya gak bisa lepas dari matcha gitu ya. Jadi minuman hijau khas Jepang ini tuh sekarang bukan cuma tren ya, tapi udah jadi bagian dari lifestyle anak muda. Ya gak sih, ngaku deh. Di sini nih para Gen Z yang setiap hari minumnya matcha gitu. Dan di tengah aktivitas yang pastinya serba cepat kayak gini nih ya, yang kadang itu tuh bikin kita penat, matcha itu ternyata punya vibes yang bikin tenang gitu. Lebih bikin tenang lah ya. Nah rasanya juga memang gak selalu manis, ada sedikit pahit artinya, tapi justru itu yang bikin banyak orang suka. Rasanya tuh jadinya lebih natural dan gak berlebihan gitu lah ya. Nah teman Pro 2 sendiri sekarang menikmati matcha juga bukan cuma soal beli di coffee shop aja. Banyak anak muda yang mulai suka bikin matcha sendiri di rumah karena emang prosesnya itu dianggap relaxing banget sih ya. Misalnya nih pagi hari sebelum mulai kerja atau kuliah, cukup luangin waktu sekitar 10 menit lah buat nyenduh matcha ini. Mulai dari tuang bubuk matcha, kasih air hangat, lalu di whisk sampai muncul foam lembut di atasnya. Dan gerakan kecil yang simple kayak gitu tuh bisa bikin mood booster sebelum aktivitas dimulai. Nah kalau siang hari mulai ngantuk atau kehilangan fokus, biasanya matcha latte atau dirty matcha juga jadi pilihan favorit ya. Matcha dicampur susu. Terus juga kalau mau lebih strong lagi bisa tambahin espresso. Nah rasanya ini unik karena creamy tapi tetap ada sensasi segar dari matchanya. Nah kalau weekend dan lagi pengen lebih manis, strawberry matcha juga lagi hits banget nih teman Pro 2. Dimana ini tuh ada perpaduan matcha, susu, strawberry yang bikin rasanya jadi fresh tapi tetap calming ya. Cocok buat nemenin lo nongkrong atau me time di sore hari. Menariknya juga tren matcha ini tuh nunjukin kalau anak muda sekarang itu mulai suka hal-hal sederhana yang biasa atau yang bisa bikin pikiran mereka itu jadi lebih relax ya sih teman Pro 2. Gak heran kalau matcha itu sekarang identik sama self healing versi simple. Nah kalau teman Pro 2 sendiri ini lebih milih matcha yang original, dirty matcha atau strawberry matcha sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.